magala mu madina zikwebe zile mudedeli badbandi yajelela kwana magala mbongo bongo twale nga manga we kimigogo de ya balabala chuji chuku shai kwara kwa street vibe chuva kota kota vigila jita